representantes tuk apresentar acara kah reunian komitiau tuk rapan mana na reunian komitiau tuk rayer cuma pihon na reunian komitiau tuk aku tiada cuyan na reunian komitiau.

0: तुम कुफा भी
1: Zindi tani na tunga tena mren rakam si fulreni na tunga na piantun pano gazeti avir kun tavatan tini kitam zai enaru pano politika resne rektareo vare fatsanda enaru raisne ni nai zai de vitre de vurtate dara kala zai no teve zan ten tamtaru tsonvokona ro ratsmaita vavuna zai zavatre ndwanzo de vitalisi fa ntena izy nge dia matungi zai ton fulanda Santinin Rini Zanonis and Tuknadekta Donatan Fulanda, a mamnist. The tenan lazaway, Faisan Rai. No Afaka Panat, Lala Pan Rinan, Sisan Rai, no ampi, no neri, by Tizalin for Comalagas, Tatitan and Consamis, Vawoka Tonaro, Takal Naina.

0: España. Petit jam se maruke. Ta turu taka tumanya.
1: Kero darua. Dia kadakti. Hot.